ne ma wala de inwa albene dimbelezi kano nasin kalung kain kilmale tabung kana kain jurung wala inu sanga dinga kwaringa dalwa kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi ze bas kawena na do dikore kangodo kuinga la no kuing kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal piedu njang kwazin bal pie kwa bang kikion gitio kin kul kio kareng baiba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza an kaba an ngi tion ki kulin an ngi ala bas kawe na jar wangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole imbeleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende mbele engi squa lom vende mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan uraji to kulga zare jalena hinde mbazin je den bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain dwingel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji gabas ki lombing kau idi ne ki wonso ngi jamel tewa idi ne kinzi kan den jammiling alba illai al ade ki yezi kalon na den jammil mbay lay na kwa gi tikwe na ki kari ga akoba ezi ba da kauba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon ji ki e ki ki wonso ngi kwel na kalon ji ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi dongen dan izin kwa drink way ka dalun tinila alaji jangana udonga ji toge bulilin kwa kulgi baskawe kinja ronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji ji tin son ngande kwa din ji ka bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink way jang bagi ge songa ja na kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyuro den kwel le ka joni rok il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adan ele belazi in belanga zia kinzi kalong in egin ini na kain ninyurungo tefya adan in kalong inel ene kwa idi na belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anade kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas je ne kakira je ngidi na loka kire le kide dalle da nga le kayantar nga loka kire les winga kayantabu loka kire les winga lombinde kwel gi loka kire les kui na ere ka bazen nyalo den kwela den bagi amin.

0: Tu lei tanu do kenga kanga jam kwa dang bernamik gurenda rale na namagar ine kiri kanji wale dang jingu din namai beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga inges paletia al lumvezi eritabig tabir ala kebal air idi ingna ye na kin odan nyedding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang Azangiu alompi kakire na alompi udwanya denden donga king na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toregin. Na kamke na fata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salla pia kinsi. King karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding way yang in kanaji al kaing na salang akang. Ine lumpeng kuro naman ni songage na ayeri si ayerbe si ini na iya na karabanya ding dendong akang. Ine nami sempal de kese lumpi si eri ala kebal air. Eri bi eri si nya ding alang kis deng ararang. Ji al dulding way yang asan jiu al lumpi ya ini jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng iding na bele deng alaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuring nyedding den donga ke jaluling wejang ine asangin jala lomving kuro al sasonga ke na lomviye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulanga ke sfe abajeng dele ne starasfe nankuote la den donga ke aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na surtiel karo karo kala kergel kergel kei na loto gejeu na kela aza nino kei manas nino ja nansing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lomping ke kuro al sa somage na lomvi al kuringan kuri na lombi alye al watanya ding dendonga kei nang udonga nyedding es dirim fi wala galiye na den kuri na su do ataras fi asan elen jalon ji al dulding wejang alan lom fi ge se bagi ja na belela kel jam azaye beren tarasin asan en jalon aliye duli na udo nyedding fi ne ji sita wanange ka tewa nan kwa kelaze al kusina tewa na san sallafi ataga yeze irtabir ala erba
0: tulle merambain na dokti inan taras gis jawe en gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etiri resimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kain na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingi na kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarrin jegi. Inna langiz beleng, ne jiyaba yse ngwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal kila kenge. Inna magiz lompi kurrofali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Inna nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari li lompin den kilman tulin alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompin gis pali dinin.
0: Tulle dok mejiran bayin na dok gis ine tirik gis inang kelkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dakdik si kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kere kawsi nyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eridi al ubelomfem beleze sea tiel ba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine nama yei al dulding wejang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banje gil kidi nui na pe menenja kidi ndilo na bazin jiw ki sense lomvi alie al kuring an kuri nyedin jial duldiang wala ka al duldiang azan iw lombin bele idalay ba azan ka ki sey ngaw al sey na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudo a tulen ale fi alamba den bele la se se ay na den bele la se a ki kuin jay nga tulen ale se la ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudo a tulen ale fi udo a ferja ke la la kwa nyedin a kainas ke la ka wena se akele ba abase je a lombin ke ngudo a ferja ke la al nyedin e fi na udo a tar ragel alepi na di ngungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basenji wo a lombe ale kure ngankure ine ji ala duldi jang azang a lombe le se je jang kese ense na dembele la algeze beleng alba se azamba ji wo a lombe alke deldin dioni jisitewa kin udo nga nyedding a tabir ese ala toeba azang elen jalung a king wo mu kedeg ni sem baw na gal kedeg la duo za baw nan pinga na salafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudo nga kala al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya je gila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke jam na mas jiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azan lom fi se a tulen di jalung na udo nga tulen nga kala se ja alia ina lom fi kwel a ji al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas a keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kemfir jan kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
0: Tulley, mayroon bayin, nas inan tulle tirsingwa uwe taba na namagal uwe dorpada kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alin belen kin ayanga kages walitia duwong.
2: Kin ayanga ingis falda duwong al duldin kweye yie nga dungoy. Nazesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompim kuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga si. Nazi yidia dok al lompi na kuokin inni na njurut inni alang karaba kilasi, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi ninkwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas belengan senga siki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga se ki baja fi na yeyi na jundi na yesi kuse nga bulidia na jige nga bulitia. Idi nga belen si lompi tog mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyo nga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi yung kuro spirti pi na zidia nama koranga kerenga le pi duidi albas jigi elia nama pi na mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
0: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombenen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng bernami sisabungkare.

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij goren darali na ine dan bernamij le taban jingon kan na kan na kire dan dombore izikalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwa sai kwa lompinge kuro altonga ge na asan lomfele sejei kein Iding na lompe yei algi kingase tewa, na ngeye ni kingase kwel, na ngeye ni kemfer janga pale de alankiye si sekei na asanki kiwali yei ni kingase tewa. Ine na ba yei ni kingase mbele, kese ense kaimbar ngase asang inkwa lompe, al inkwa al juenge ye, kedek, iding abas duo juenge jaye ndi imbara le jido be kwel, na abas ga juenge jaye lompe le, na di imbara le asdemba, ela lompe le jaye asdemba, iding na induo se lompe na tewa, Kara, aba ese juengi ba long inal lompe se ina do juel. Idi ina lompe nde antare se juel, ba en long inal ese juel. Jido gato, aba stare jeng, na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la dekange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja aba, nas de nguki senja, idi ng tulle ngage ba. Kidik nama ye ide nesembeleng, uduan jiti ngase ala jau, alamba jiti ka kere. Na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, idi ng. Na kuru kering ba deng wetenel na kuru keng wabaye tulle ba kwa tulle ala kirel ba marabaye tulle kise nse ji basin jiu kise in al tulle ine ji abas seje jayin basin jiu lompin kemper janga kage na lompiye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo nga tulle nga seja kela al lompi beleng basin jiu lompi aliye kuringankuri nang aliye lompi ne jisite wa nang aliye lompi ne jisi karabaki nyadingi ye ini ni donga ja ingala jwa baka to abas udonga sa asonga donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese inga wo na baka abage lompi eritule ini ba ang udike ing kar uro langa tulang kela alge ya kase ini namas ane nas udonga jiti ang aw kela udonga se jiti asanga kaba lompi ya jisi ni meini alge ingini asang udonga tulang aja na udonga tulang kage abas jijayin diimbara se do bajane na asa diimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayna jani iding ne lompi ne ini jisi ne alamba sa jijala ji kuro kidas jayemba ato alang injwa alang deyisi jawa walaga sunin ala ilangiti mara lompi na jisi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfi ini asa njiu na asa utulia ja ke el asa jijiwo.
0: Tulei, mehirambayin, nas dokis, inangis jisungwe lole, na namaka lugu tovala kodo, nas imbelele, wala gali njiwe la gis tiri nyi, uwe dolfale, kin ayanga, ayagis belenga asa nkwase ayikuwa.
2: E, kin ayanga ingis belenga asa nkwase nkwa, aba bele simmo kel jami al tole asan dingi si ingwatara al simmo kel ami al inenja na aba ko se kel jami wala gal gisi enga wala gal jija ne skill mag gej komola asan ba dingi si ingwa inen ala jaba illasi al kaana al umunna so tole ayba wala dogal dikenga inen pia alba injiti si pia asa inen enga Iding alang ki kaing si dora kawedi idi nenye ding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi ewune kilma ni si mwa yi. Asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang ewune tulle le kawungi. In nama gisim pali di asan kaing isi sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na kose nga tulle alay ba. In nama ya ini sekian asin yang belenga sangkai ngisi udang tulen ngah kau lidi, nasangkai ngisi kila anani yang alai nas tulen jie labas juan labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang asal teras duit dia asam ini ngiye leh iya udang akit malam pina gis jisim beleng al eridi kenang engin neng alang tulen ngale kau ngi iding, nado gini langkam madulin kue abah kuse fi na lompi din tu ka karapingi inne langba erbedin kuaja ina erbed bayi ini sun kuse ngafia. Ineng alang si kaya surunga si kaulidi, alang ki tulia nga kau nyeding ilalba jijuel alang ki jisi si mwoy, badok ilong asan di imbaro sidok juwana zi sidok inelan si mwoy, ineng alang inga juwaba namas ka umong alang ba duin ditin ka ineng kiki yang kombo awya na duin imbaro si namas elel, ineng asang kurunga si kaya ngudonga nyeding kaulidi, idi ngala nyeding aba idi kaya ngala nyeding ara, idi kaya naba kuru kangala kuru koritok kanki alang ba ahuna kirin kirokang.
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama Guren Darali namus dok daing terni madik kelkam nama kelkainga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: Tulai tanu dekeng akan kejam kwa dan bernamik berandar ale na ini nama galku elanu dekiu kerja kau dan kiu nama beleng kin ayanga diin jayle kages palitia
1: kin ayanga duin jayle ingis palitia allom fine kase tewa na allom fine udon perjang se nyet dingis pe duinu na allom fine kase intewa asangka alung aliye ina kuringan kure na ine doge simbeleng lomfi al king karufota ga ina enas nino ja na kingas ja ela al ge simfale de ken kurones ka ze fale de azan iu kise ka al ana dulingwe ang azan iu lomfi ken kuro al songa ge na mas iu ide kise enze lomfi kuro al sa songa ge na kin udon ala yapi al base je ko ela bas jidele se je je en ka bas ka to lomfi le se je en kin udon ya den ka sa sa mbafale namas email kin udon al lomfi nes kwa wala na iwel je ari ugiti ari to le bazin iwel di nes ka lomfi le se je en ade ki ye age lo nasin yel al lomfi belen alen in utule se a ine ke sen se ne mes je un ke se lomfi le namas se je ke se abi idi abi nas iwo al ken kuro so age nangalia yi asai kin oda nga nyeddin taraspe, nangalia yi alkake kin udo nga zanyeddin au na kuodo kalde ndo nga kain kin alka na wede, na kin kwa nyeddin alkein, al nyeddin dendo nga kain, na kela nang kuzing idok na yang kwa zansala ki itakasamba king, idi na ken kuro so nga ge, ine namas iwo kese lompe yung kuro, al so nga ge, na duwa nang wae salaspe, na nang akeba nang tewa, ina ki ala kanga batorek na yene tewa na kain dalindyo, na maye nas iwo kese ine al lompe yung kuro so nga ge, alang au nas dele se jay puto aeng na kwembar nga se bagi ana wenge, in alge kase lompe kwele ela alba ye lompe yung jwenge.
0: Tulai, mayroon ba yun, wut toba na sinantara, jirsimo wa inang jauli, ini nama kalau kuh daripada ku nama gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta dia injail le.
2: Kin ayang kasih duin jail le ingis pali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alum fing ang. Na asang ing alung ka al kilum fing keng kuai na kekire ang. Na dok asang in alon killa al kusingi dok alba in kei inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama in beleng asang ka in alon asang eingo natu le in. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deltin dio. Alang tulenga ge na kuin jainga ala lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alang ba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwaye ba. Bais ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi. Kilma duing erin simwaye iding na tule baye al kuldinga si. Jundi na kayi naskeli na kema lulang ale kawi.
0: Tule merambayin nasdok inan taras gis jirsimwaye in na inek.

ni nan kiye mutan ini diti ne yen kawe. Na kila utonga si gal orea kirengan kwa askar nga wo. Kila utonga al ore diti ninge namas asunga ke kidayang aldigan torombole namas aldigan songwa kundul nos kawe ilayeng asan kila utonga kerkerka kit alkayenge de kit alkayenge ge ba. Kila utonga diyo al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ore diti ninge bas ila orenge delin. Orea kirengan kwa askar nga ba. Ila illa bazi jawli. Nakela aldingan dio nama ila oren si meke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga skin ila aldi ay kwa ila baye al kwa ngria gut namarang do si kwa kerang aldinga ka longa ding asan ki ka ngerger ka

na te galnoma kwel alang aldidigin krisimo ata salpya ila aldi algiwande krisimo noma imbereng alang kwanang krisimo kona burun kona na eliang kona alang kagil kidan buru otangan kona si eliang kona na karaban kona na puwon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkarum kwa kain nukundura nas kila kona si kaingari na imbereng ngelam kona kila bele tu lasa keba alan kingu niki bele ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songainga la ya namo kwel alan ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namos ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerna ota sigidie mbele na ki kiwongon kona na kikien kona alkien bele ale kein maran kila kwa kona alien kien kitabare kawe ni kien diem bele le kein surun iri akaim surun iri abajel na jegel ma jumo na ki bele kere na makira mbere ila ka iti al olanda mburun irsu ama tulen kona ke gida yela du na makwel ila ari ari kitaban dio pia ki kwa kerna mbere na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jingo elansi na puwang isi na lolong isi neski kila kwa mbele ini aje ki kitapia na ile bele ile tulebo ila na malong ye kwel alandi si mesi giu alan giu na kila kwa si mesi iri jegi aje pia ki ja wala ye galdi ile ayo ye ba duai na som dio pia som abaki ngwa bele som ki fur ba lo yal kwa dere gut kawe ene ba ngwa gut na magal kai magirai som na malong nyeti na lombalo ri iti alba wombelengi lo alba kwa dere gut kawe ale lo na madrasai lagalona na kolwa ke kila kulizi basom gariya ke for ilain na kidan belay na kidu kere melayo na edu it anyana kila belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asan kaange lan kona yingu na dok asan kaay mudilan kona yingu na dok asan fuwa kona kayimul endala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tari al giski wu ngundie naskere naskona kari nasaba tulen kona kegida buruilla dan buru otanyet bikikain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolongage adi karabage nyet al dan buru kei kira nyet baske

mele ki do kere mbela se maran kim kwa titi nimus kunge na kera bele nga si da inge tu akabi na di inge sikaru tae titi na ila ptare si nama kie na pi nama kera kwa gana kawe na al yeng ken kang nama tane kangwe na kera kwa di inge kutsi kawe nama kawe tia na ptare si yeng kawe.

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garanji duon bele siyasa jiwi elanga zui balanje nas kingsi jeymo maran elanji jiwi alangel nas dinsi iriyo kila dorasa jiwi nama kal dinsi stoure nja nas iriyo kina nama ko ande ara na garan dinen diyo sa ko anyet al ko ande akwe bailan ko yasan ilim kiyal la nama keran kingsi ko nas ire kare elanga ko ba alangi ja nas duon bele jiwi nama ji jangena yena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa nyina kere do ilaing na yi duo jeyngo se duo si yani den jayinga yeke al yesi alla biya ndan awu biya ndan yesi jeyguna rikere ya na zije jeyguna rikere ya yelya kila kwangu do asaslum ne do nan kila kwale yela na pingina kila kwasi na kenga rasi irel ilaing na kenga alangu do kila si den ararengal bar kenga alaka ila si nama yena kwankira asa jeyngo duo si tabu tabu les jeyngo na rikere ya ki na nama en koyan den rankaran ji dingiral dingi ala jiti dingal la bana ji ke jamal yang dok abay si jiti jiba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko ala den ara tulen karan kwa be kwa albakeni dok albaski mo dage kiasa na ma ko na tulen ngoy ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki na sikis ka ingol dok ka ko na alki kan dain si bere kan nantana sa ka unes ki kainimo ki estrategia ta mutariba na ki na main kwel alang uritka na ki kela kwang korang ali yang kawen eski ngasi enang kainul alang kiro kawi na imbele ngara tullen ningu yang karang alang kagili yang zan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwasi kengeri kiro bande ngara tullen karang Diarma kamu ini nak anggota kinyet al kinyet. Sekarang anak junge berkira sih nama mengingat sairika. Naba kau tuh malang sairika lepas tuh mungkin dok zai. Ayanga, wenga, osdi kau anggap tuh bang kumana kiza tak akam. Ki nakunga na duit darang. Kain kau nana junge, kain fuang kau nana junge, kain elam kau nana junge, kain kurung kau nana junge. Kinyet nama junge dia nama kau kerana kai. Nasa kalau menomang dua kira era nasi berang risi ada nang kerja nasi jisi paliti ye namus kita beli kutu biji nama jangan al girai najau dan girai ye berisi nak kawal tebi erike abah tulen nyonya ya otah ini dal kuah giring kau abah kengal kengi asurung erike ini nak kensi nak kamu tiak nereming kau nama kamu tiak nak giring kau kirok nama kau anda yang arah dalam karang nama tulen kau nak kira eleng asongwa ke asal nak kaumi nasi kau nak kengal abah elesi guru la kira ye nama yang kami al arasai abah elesi gibes kira namengamal gimese aba pugo si de pugo marra y namengama jabal marra kinyet nema yenge neki kwel alande ara tulen karan kingwa kaina kawe neki kang de ara kereba kingota ngara insi nema yene kingwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala leki si measkan ba duke ra en nema zengwa bidiem guroye aba sunjo kina dan guru ma zengwa na ngi kimbele lo sai kriya kiki da banden diu kiro nema kwel na kaota zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diu karoti na otan ko na nyet kurun lage loron lage roma lage nyet namo do kul kutuben kana ka indan na dogalas gungti nyetin ilaing anan kikang na akunga

Haiti nama kali ni karing nama kala zikir kala nas aldi kirka na dok asang in kalum king aldi nga asa kau asa otang tulen adiu king na kila otang asi nama kuil anan tulen zikir kam na dok abas deng ubu tulen kel jami lia asikir dok banding arawa jarang na dok au nas daim bereng aldi nga asa tulen kel kam elain alan sika ng aldinga aju nga ba. Na dok asang in kalum aldinga di asa sa zonga kurage na nama ilayi niki kwe alan si asa zonga kaw. Na dok asang in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asang in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyong watanga kahini. Maran kwa kit al kiyong insikunde na yu nga yeng lia alba kwa kerang sika wa. Nam kota nga rakerengeli nama kela kwasi kurikulitia nam kota nga alansi komia na dok asang inkalum asa dok kwa kerengan aldinga kaulonga diyang na bas gitsikaw asa tulayage matsing den diyo ota tulayang kiwi nama irayangi asa ki kwa kerengan aldinga kaulonga marandok ahuna singkalum du na kewuang ade yundi wala kewuang uta yundi alba wala sinyuwa na ete nama inekaring kiwuang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldikir ka

lon fin wata njawa don bare gudus bas main kilon fin bele tuma na ota kit aletewa lon fin mama njawa la siri tewa na su usido alan kidele kain lon dikin ne rejong na madine si lon nyetle fisia le alon fin mama en kwa kala herre en herre na maen lon fin mama herre si kilon kergel fia namas herre si konato ini na loon dikin sinas kona lul ini. Inu namaki sok tok kungo ena. Sok au kungo le, long fi namas diren jawa bernya se tungo. Eramas korosiki daulo kergel fia nama ngara. Nama iddet jawel kruo longa la. Sok is kungo le, long fi nama korosi longa le dorol fia. Nama surufuto longa la. Nama dayenge kruo la, na dora, na kurunga tane. Nama dila, nama fuwa na ronga si nyet jume. Nama kurunga simula nyet kergeltani, zaituna, na tofa.

kurnyala sitio namang otaker na sunga so osondikle long fi namagal judang ota sitio namang kitsi asafu usili so osondikle long fi namagal judang ota sitio namang kitsi asafu usili nama asanga nabisa namurunga najaranga longale en namalong fi intare birnya anga ale duditubu kumusini so oksabele long fi namang miljawi ye namas itzuk si kona umelan sok eni idin nasi ye kie tari nga tulle nga sinyat kie age duo tabu kongo na ota salangang iya sok osandik le ni asalong fi otan je fi indi ni namas asonga birnya na taras anga suru nama kiruo anga dini namas kidora kergala kia man na judang ota nama lo nga nyat le freyni mara nga dela duo dulia kia ba wala surule kaimba wala dogola kaimba lang kurungan kring kalor adela na yata buku mo si jana alang kela na kin otabrinya lang tasle kibat kongon ya lang fi na madele ku ufuri na ma sur ena na skuke lang fi na mas iduo to buku mo lang fi na man kwa induo duli kala otas salanga yet leker yel en na kalati na kasang ringke funang irinyat ala telele nga leke na kiangang irinyat ala jawile irinyat surule na surung irinyat na ota doke irinyat ala surule kurele longfi na mapanya atungo ala ndele ong namas yesi janna adan rugo ling adan le na jail longfi na ma adam si jondi ala janna nyet le otang korofia ma nyet adam le ela asam ye kona ini long fi nama adam le adam si jegila na ditu le ayba ala adam ditin on dik sing ewa inaye asam ye si nyindi long fi nama adam si long fi nama adam in kilule dilung tok bawa namas de lo si kinino uri dilung le ya si tewa namas adam le ela adam namas yesi kona awa ini surunga si joyin ya pa ko yin yen nama tulle na simo kain janna adan le alande le kongon so sabele long fi nama umiljawi long fi nama itso kudusi itso kudusi otam birnya asaya otam birnya nganja asyage

No, na tawe enyu dumo. Tawe itabu kongo, suule. Ya kia enga songa, suuru namas kekwa hafisi enga. Mara namas dok kiu mwaji tola hafisi enga, nas nyingi. Longfi wala duwo to dok. Tole ya bulomba, idi mfal, asa kona no kia. No, namas longfi le da kia anga. Longfi namas no si kwa, ya asang suule korobu sa ela. Longfi namas no si kwa, alantawe ya patumo. Ya namas no si, tarase mfale, tawaisi ayinintumo. Kwa namas no si, kolda kalli, nabaje nkawe, ni alaye tawaisi tuma. Ininaling, koraaka imba, alantawaisa kia. No, wala kwa ambaje si tawunga tiyowa. Marang namakilma, tarele ya, nas longfi imbelele futuena. Itinle, no nama, senkwasi, longfi ingutpale de, na yangasi korobusang umriyafi. Ala surule undula. Ya ayana feeling iri no namas. Dento wei yudumu age. Ya lomfi namas no si kwa. Alan dento gen kwa si bong. Ala kwa tamandel kin. Na alan to wei le diyo kriyal. Na alan dok otanyet le rompo sa. Ou bau. To wei le. Ala lia surule sayal. Lia alwa ye nyet diyo kriye lomfi namas to wei intusu si uri. Asan yenga tulenga kurol. Lia sok sabeng iri. Korobusa nama sulusi jume. Nama kui dekire kito nga. Waya nga ongal na lola waya nga ongal rengo. Namang surule ritodok sala asaiba. Tawai nama korongiri say ala nosi na dentongin kwasi bawa. Lea kilasoka ngiri. Alba lea alba kui kera. Na koro itafingye. Tawai nama fugo ararat le kera. So waitan diyo no namas. Tawai intiir pali nama orrasi domangini. Anang kurosi jagil, italafingi. Orra nama wenga, ini naluwa bulung balan tarja. So gaitan diyo no nama bitan, orra si adenfya ala lo jagil. Orra nama no le wenga na zaitunin dalmang kiro udoleke. No nama si iwo, asa korita fingi. Ya no nama fingi na bitan, orra si adenfya, orra wala wenga ba. No nama si iwo, ala suru fullo. No nama si iwo, ala suru fullo. Longfi nama si no si teria. Longfi namas no si terifia na otakitsi ala tawile kain ala tawra kurol. No nama longfi si barkaini ili nasi esi jofo. Namang otanyatsi ala kie kain. Nama tindil tumo nas longfi si talatpia nas kia wajenya. Lia ide nama bidigir jawile bernyande longwala. Ik nama longfi bele mbaraanga asa namangye no si bele rigo. Nasin kwa. Ya bitan suru sisi koro, alam ngamuniba, naman ningke.

lomfin watan jawa dombere gudus basmain kilomfin beletuma na otakit aletewa lomfin mama injawa lesiri tewa na su usidu alan kidele kai londikin rejon namaz dinesi lomonyetle fisfia le alomfin nama inkoa kala herre en herre nama ena lomfin namaz herre si kilul kergelfia namaz herre si konato ini na londikin sinas kona lul ini inu namaki sok tok kumo ena sok au kumo le lomfin namaz dinen jawa brinya se tuma yer mas korosiki daulo kergelfia nama ngara nama idet jawel kru longala so is kumale longfi nama kurusi longale dorolfia nama surufuto longala nama dayenga krula na dora na kurumatane nama dila nama fuwa na rongasi nyadjume nama kuruma simula nyad kergeltane zaituna na tufaha nama shusha nama kuruma kergansunga so kongale longfi nama dulesi tewa lo arale namagal dual longola nas erena yawel namaski oringa fis enga asa jiro akimba sok osle longfi namakiana sitewa namujundina yawel le ferengi namadukfuna sitewa namujundina korodio yeila longfi namo otanyetsi kergala tewa yenomaduk funa apala na dukela tewa inalakiana kirlo na fulla na kurnyala sitewa namang otakel na sunga. So osondikle, longfi namagal judang ota sitewa. Namang kitsi asafusili. So osondikle, longfi namagal judang ota sitewa. Namang kitsi asafusili. Nama asanga, nabisa, namurunga, najaranga, longale. En nama longfi intare birnya anga, ale duditubu kumusini. So ksabele, longfi namo miljawi, yenamas itsuksi kona umelan sok ini idin nasie ke taringa tulenga sinyat ke age duo tabukongo na ota salangang ia sok osandikle ni asalong fi otanje fi indini namasa songa birnya na taras anga suru namo kiro anga dine namas kidora kergala kiaman na judam mota namo longanyet le freni maranga de la duo dulia kiaba wala surule akimba wala dogola akimba alang kurungang kringkalol adela na yata bukumusi jana alang kela nakin otapirnya lang tasle kibat kongon ya lomfi nama dele kuo ufuri nama sur ena nas kuo ke lomfi namas iduo tabukumu lomfi namayang kwa induo duli kala otasalanga nyetle kergel en nakalati na kasang ringke funang irinyet ala telele ngaleke na kyangang irinyet ala jawile irinyet surule na surung irinyet na ota doke irinyet ala surule kurele longfi na mapanya atumo ala ndele ong namas yesi janna adan ruo ling adan le na jail longfi na ma adam si jondi ala janna nyetle otang korofia ma nyet adam le ela asam ye kona ini longfi nama adam le adam si jagila na ditule aywa alang adam ditin ong diksing ewa inaye asam ye si nyindi longfi nama adam si longfi nama adam in kilule dilung tok bawa namas delo si kinino uri dilung le ya asetewa namas adam le ela adam namasi si kona awa ini sunga si joingi apa ko ini yen nama tulle na simokin janna adam le anandele kongon so sabele longfi nama umiljawi longfi nama itso kudusi itso kudusi otam brinya asai otam brinya nganja si age

0: na burukere le nyanga. Musa nama lin lewa nguwong ena. Kisok dik musa nama kudung ilo jagila na lin na aswi ngelba. Namaspuri ena. Musa alba kudung na kinyanga namu uru kileminas interifi. Dakia yelba ini. Kin kaulas tangale jarang idinne itisuru ala jidele yere. Ala jidele jara basubute ye. Lomfi namas musin kwa. Kawel alangi jifi firon le domangani. Alam kwa Israel asi Masir le jarang. Musa nama lomfi si imu. Na Masir ngasi ayese muaka. Amen kase kimu. Alji kejang. Neki inkona isilungi. Lomfi namas musin kwa. Iye ngasi. Isi jwa alkang na ijisi domangani. Lomfi ala salai. Na ala kijayinke. Na ala kijayinkurake. Marang Musa ba kwa hini ala lomfi in garrali jegil. Lomfi nama sisi. Unwa awudi nga vale. Dik. Ala Musa deyeng berisi jebya. Albaye iddet fia beri nama sinunjengu. Na u kirgal asa lomfi Musa ndonga si barasa ini. Lomfi nama fina sinunsi Musa beri jengu. Na donga ala wajananga. Na jige na tulea. Musa wala kwa ilaba. Ala nyitare se fia nama si lomfi sinkwa. Ka dali na donga si diru ayin. Ka dali na udus diru ayin. Lomfi nama si sinkwa. Kiyene duosi udoja. Lea Musa nama si lomfi mbele si tina. Nama jawla netubu Musir jawi. Ya nama sikide mbara harun dora le kairie. Yanga udok nama ara Israele na Israelan kwa baina le kenye ala Masir kai.
1: Ngayi nala tembara abel si fuyi. Warete kuduma. Ni ala awaki adamja na adan le kurul na kundie. Lomfi baya ngase kwe ini. Ala dine le kwe te wukongwanga. Yeng nos kwese kona gayin kane. Lianama do kwe kirkuri nas kona abil kane. Gayin nama tare turin si kwe la. Na kurunga si mola njurgo. Abil nama galewa na uringa nduan si kwe la. Na adam na awa nama jan na adan le kurul. Yeng nama kutun asa lomfi si in kirsingol in asa mwar kirsinga. Yeng nama kwe nye. Asan ki lomfi tulekin. Nama kidoma ntindiro kudumul ana lomfi si ota kanial ana mbagi kawal. Ye nama lomfi si ota kuye. Nama inangal ana lomfi nge. Ala ki kunya kalwewa. Ye nama dok tindiro ntabun lomfi si saat kawe. Nama juma kawe. Kis okde gayi nabil bas tindiro le lomfi si ota kurul. Gayi nama reidang ota makurungan kwaranga. Awil nama keng uringan dal-dale dole ranga. Awil in dole nama in enga inna yohodungu warik. Male na tulle. Ala lomfi bele kwa asanye lia kwa le elang. Lomfi si namas awil in jani tulle enga. Nama gawil in jani si uri. Gawil si nama kino fuya enga. Nama uringan ala lomfi si bagi fia na saat fia. Asanke en kurunga faso. Kisok dik ni ala yang udok reile loto kring gain pas iri jawala nama de bara si tio na fui edet gain ala kulingan kwe tabu kongo anga ye nama dok duo tabu kongo anga ala duo fui surule awa nama bitan kwe kir kirinas kona shith ini ala ilong judungo nama inkwa Lomfi bai kwe kir ini na gayin dembara abel si fui. Le alwa kwa songa kini. Namas kongye, naki lomfi inkwa natari kawe. Ni ala yesi bagina sak kawe.

No, na tawe enyu dumo. Tawe itabu kongo, suule. Ya kia enga soma, suuru namas kikwa afisi enga. Mara namas dok kiu mwa jito la afisi enga, nas nyingi. Longfi wala duoto dok. Tule ya bulomba, jidi mfal, asakona no kia. No, namas longfi le da kia anga. Longfi namas no si kwa, ya sang suule korobu sa ela. Longfi namas no si kwa, alantawe ya patumo. Ya namas no si, tarase mfale, tawaisi ayinintumo. Kwa namas no si, kolda kalli, nabaje nkawe, ni ale tawaisi tuma. Ininaling, korwaka imba, alantawaisa kia. No, wala kwa amba ya si tawunga tiyowa. Marang namakilma, tarele ya, nas longfi imbelele futuena. Itinle, no nama, sinkwasi longfi ingut pale de, na yangasi korobusang riafi. Ala surule undula. Ya ayena feeling iri no namas. Dento wei judumu age. Ya lomfi namas no si kwa. Alan dento gen kwa si bo. Ala kwa tamandel kring. Na alan to wei le diyo kriyal. Na alan dok otanyet le rompo sa. Ou bau. To wei le. Ala liya surule sayal. Le alwa ye nyet diyo kriye lomfi namas to wei intusu si uri. Asang yenga tulenga kurol. Le asok sabeng iri. Korobusa nama suru si jume. Nama kwe dekire kito nga. Waya nga ongal na lola waya nga ongal re ngok. Nama suru le ritodok sala asai bak. Tawai nama korongiri say ala nosi na dentongin kwasi bawa. Lea kilasoka ngiri. Alba lea alba kwe kera. Na koro itafingi. Tawai nama fugo ararat le kera. Soka itan diyo no namas. Tawai intir pali nama orrasi domangini. Anang kurosi jagil, ita lafingi. Orra nama wainga, ini naluwa bulung balan tarja. Soka itan diyo no nama piktan, orra si adem fia ala lo jagil. Orra nama no le wainga na zaitunin dalmang kirlo udoleke. No nama si iwo, asa kore ita fingi. Ya no nama fingi na piktan, orra si adem fia, orra wala wainga ba. No nama si iwo, ala suru fullo. No nama si iwo, ala suru fullo. Lomfi nama si no si teria. Longfi namas no si terifia na otakitsi ala tawile kain anan tawra kurol. No nama longfi si barkaini idin na siya si jofo. Namang otanyatsi ala kie kain. Nama tindil tumo nas longfi si talatfia nas kia wajenya. Lia ide nama bidigir jawile bernyande longwala. Ik nama longfi bele ngaranga asa namangye no si bele rigo. Nasin kwa. Ia bitan suruh sisi koro, alam memuni ba, nama ningke.

na ete nama dami tildike na kuelala nde question nama embeleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelala nde question nama embeleng alang lompi tareja alamba den kwesi seyel lompi top nas aden kawe alangi kingasi kanji tangalera mulagal do it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala yedele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ningjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing nijen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini alaya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea. Kie na dembele yesi tiyel. Na udonga tulanga sepi. Na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy. Nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin diyo kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dain diyoke na bang gen kuro kit ini alan gundi na kikeng koranga tareja nang ning kien udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilain na taringa nyet kau algis ye kiasi kwa alanga lompi ba dedan bay jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanganyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei lia lompi nama daing dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nang gising apa-apa pia namagi donga ini ide ji kali asin jamba au nas deng

gi basing lompisi na den adenja duon si jimen. Na din jayle nama dora itle jawi alie kwel alan jawi nasinyini. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jimkang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keng jirgino kang. Lompi kingasi gikurokit ini alang si jolu na ara yarangkang. Na alang kelkam na jiwiskam. Eri iting al yekwa alang den ara kerengel. Asang jiwikang na alang eri iting ara kerengel alie beleng. Jiwi eri iting allompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu. Na deng arrakerengel, deng kwe algis kingasi kuro kit undul, algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil. Na deng arrakarang, deng kwe algis argiti alang se kei. Walagal alang se yeile kwo. Lompi kwe kingasi gis kuruk nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel alang deng kwesi sekel na lomping tari ayninkaw. Lomping kwe kingasi gis kuruk nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel al lompi si sekel na alang kelu yesi. Lompi kingasi gi kurokit ini alang deng arrakerengel. Lompi nang kurokit gi ini alang ki keng korang atare kau. Alang kain kudonga jitang joengisi kundi. Lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arrakerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arrakerengel. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arrakerengel, lompi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arrakerengel nanging kurokit ini alang lompi na kingasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawa. Abaki lomping jain jotoyngo udonga alang udonga ja ne jaim si alye beleng na kilmagi sakakiri enga na lomping jaim zamba lia loy lan jagoba alye beleng alang jagoba.

aboji juel alan din zursi ditangale karajawi alan bas lompin kwesi yin nansing den gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung neke ngatari ja din jaile alan bas jopongo walagal alan bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulanga sija kwa kerna si den kwen ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjen na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Aba lomkwin kwesi jaringi, na kwa kerna si dengi ngas juwaba, lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel, na lompin kwesi se ajelba, tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei, na jitang jul si jundi namang lompin biu si jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwesi lompin kwembele jirsingo jinsi alba jiile alba tokwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asjamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeiniba longa dikongale na jitanin donga akurelego.